0: Gani kina usura talpa orto na misan ko rado ala ko matagi na burburan ni bibag lutaki kito na tugani may na triple T na bimama niono ena ko sabi usura tu kaya nandun verto may na sorry taltalang kasi wira taltalang kasi oris wira mo sabi usura tu bika nata na kambang wani tao ko na esas bago nusuri kaya sinun mo na ningol kina ni kuwa nilai iru tu yani sona ambulasi na wasi na kami ni kuwa na hanga todo ko bikenda ko buka mo ta kenda la ko la la mai kenda na lio sini kenda sa reketa da tawanan da dota daerah taka na kaina pagar uta ko malangi ene kami ni kenda indai ene na sogo na yudu ni tipusi mai nusi
1: na wale maru ta ko na kela duwa ni sogo ni ta ko ni kerwa na vio kani tiki na mo Kristo ni ta ta ba ta chopa Nabolim. Kasi lewo ni mberi ndoruga imbita na kama tiri tambo wana. Uyirulu bendo sarapa paru tingu. So saolo chungwa ni bola. So atatika bula ina label ni bola sarambi mbi wata tau na kato. So mbea kasenga iye chungwa ni uniform waka paru chiku. Ndo manda nungu ni tutu. Wambi mbi mbi rangwa ni sarutongo na kende school. Na waka paru tingu. Malita rasini le supa paka ruwa. Nadawiri tiki nungu.
0: Naka habi kenda nga na dorubo nungu ni leo nda paru chungwa ni kwa. Waka paru tingu muli. City. Sa tatu tu kan nonder mo nanggo na wakata taro. 2024 sa tali sumay. Sa tibu pa mga ipo. Sa tibu ka di magmengo na nyo max. Sa kay muli may na get ready. Sa pro 2 city sa kalipag may na go. Na 2023 sa nasa tali sumay mo lewa kami nakataka. Hindi na kagawa pala kataka. Kembali nonton rugi, dulu main limbo, dulu wow menewa, kena dulu imbure, senda na bulingan na besinga, saya kan itu nak kain dendre. Ibu tengah ni tahu bila tak muna panggil tak kebikan, tu sulit ngabi untuk nama jitu kita. Gaya nanu mati ko nak kalu, ni ko sah dulu nak kori buling, gaya nanu mati ko. Kalau ni temamu ni tidak mu, kalau ini nomor lama liwale, kalau ini nomor balitu, nanu mati ko. Okey, kalau ni nomor kori buling, kalau telah ni lama di kasum. Ni wali wuli kalau ni korni wuli ciko tanya lo mani wali wuli andola kadar kila ngomong kader ando ya bapak laki nukur rebinu tak opisirini ando na posong kako ni korene kako ni kotanga ngomong kader ko sutama kine sona nrakide dhangi uru kiltoni se dhangi leada nimbula gaina numatikonga nimbula ciko ando na kalu kene kalua gaina numatikonga efisona kena wasi ono Tanti kubika de voltambu, kem punamoni. Do talera oro berangasi. Dua. Keni karua, baka roro kubita mamu kitina. Kanti kubika de nanti kini voltambu go, mevina kambalamu kina no mumbula, ena pura. Saat visebe iku kocokan no mukalo. Kenda ni tamangoni inda baro ngoti umai, ya sana tiga bani non da benua. Lebu neka satu ima tanda, biwawusi wika de kenda saan, duru na buli tordake. So kita lama ini biar ni anu lama di benua. Kita baru turun masuk dan rakin nimbula. Ena boleh biko, ena boleh biko. Sana kita tahu nga, gay nomor tiga nga, dua nomor kau, kini kedua. Telah terawih nangasi, milik kita nangasi ni buli, kira bilu tak ikut buli. Kita baru ko, kita mamu, kita namu. Kini kedua, kini kedua tu aji. Gay nomor tiga nga, kasapa kita bikin nelingamu, kita kasapa. Tak kena ingu. Malah tak sekarang ni buli, sekarang ni dalam laka, sekarang ni kilaka. Kena ingu bulu-bulu kan, pasal aku tu kena. Gua nak kena balik. Ni ku sama ingu buli nampak ingu. Na kasa soal ni muda kawa. Se lesson ni kawa. Na subjects na kena ada nampak pertanya. Kawa sara, na veta sara nampak benda apa kembali. Cuba kita na mama kutu, talera rock kita bawa rock. Mama kutu talera rock kita bawa rock. Ni ku sana duruma. Go, kotolu na kau semua bicara, nak kalau orang kasar tak kini tumbuh, mo kasar macam itu kita lihat. Sedapa na nak kau nusetapa, ena rumun dulu rusak berapa, ena bangun ena kemingo, kau na maru takak, na buah di nomu garamitabi.
1: Na balik muka silap, umbo tu bicara itu tumbuh dulu bisu senda bawa ni bina Ni orang dapat tahu nanti tu nasi lembu ni sandal atau turut tertolong kita ni tu buat kita dorong lebih susu ni fokus lagi cukup omongan ni. Oh, dewa betek junior lembu ni, nampak baru tu ni buli yang bengkok, rosom kawan kita mesti ni wasiusi ni.